0: Sivakoti, kyango, sivakoti, kyango, aha, ehe, ehe.
1: Hon hoya, hon hoya, panisti, hon hoya, tsukwami, tongu, hon hoya, utotsi, mastakna, hon hoya, hon hoya, pai, pantani, hon hoya, hon hoya, putu.